Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Walhamdulillahil wahidil fahar, al azizil ghaffar.

تبصرة لذوي الألباب والاعتبار.

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الوكيل.

سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن دعا إلى هداه

ثم قال باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. الحمد لله وشكر لله padalo nimme panasai nania falahirangi tanda asukuru katalur sese arajanna pung Allah taala nasabari famasi marajana rengi apanginringan nalo padari kemana sawa nasabari simata engka kirwasi wibolana pung Allah taala nasabah dua talui fakasiwiah memuari pung Allah taala natari malam pui sinin fakasiwiah engke padari fapule sabah nato salama rilino nato salewang matir sori mundina amin ya rabbal alamin. Makotofa rofaimang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada launik me simatap pamegewi salawatah memuari barakatna salawatah nafak barakat ifung Allah taala atu tungalinotah nafak barakat ifung Allah taala keluarga ta wijawijatah wa barakai fung Allah taala jama-jamat tanannya urusatah termasuk ni fema mudah-mudahan barakatna salawatah nafa belewi kamputa poler segegana musibah bencana termasuk ni virus corona. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bacata engkamu fi ritujunna babu tahrimil aqooki wa qati'atir rahimi, bab yang menjelaskan tentang haramnya durhaka kepada kedua orang tua serta haramnya memutuskan hubungan silaturrahim. Dari sumpungina bacata wa an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومن أوهات وود البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال tafakun alaihi. Yewi hadis e popole ri pangluta sahabat melebi Abi Isa yang ke masa horo ri seseta yang naritu Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu podo bari ri pore ri pung Allah taala koritu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam pokoleri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam taunasari famasina niya asalamaka qala maka dewi Nabi ta innallaha ta'ala majapunna fung Allah ta'ala harrama alaikum uquqal ummahati kurana harangi masri ikutu menang adora kangenge lori indok
hadis na nabita nafat diului nasabak kata-kata inna risesena bahasa Arab e nareko engka kata-kata kalimat famule nasabak kata-kata inna berarti yero engke ibicaroro sesuatu yang ditegaskan inna risesena bahasa Arab e litaukid sebagai bentuk penegasan maka de naharang ifung Allah Ta'ala naharang etung masri iku tumenna adora kangenge lori indo maka de andri guruta indo e rampir lalenne yewi hak desa e neyakya termasuk toni tame ambo wa uku kal abai

Kuraki rampingan maka de adora kangenge lori tudui fajajata lori ambota lori indota patiwi lori abina sangenge mega kejadian mega kisah rifallawangatta tongke madoraka lori tude fajajana di nullemi tadi ceng gangkana nafuade toriolota bahkan nape maliangi nigi nigi to madoraka lori tude fajajana pemaliwi mi tadi ceng decenna lino lebih-lebih fa decenna akhirah maka leja ina maruttung maka tenning ina marunrung. Nah, ini sebagai gambaran betapa dahsyatnya kedurhakaan kepada kedua orang tua gangkanna digambarkan maka dia agi-agi nalikja maruttungi agi-agi nakatanning marunrungi maka solang narima kana naro nasariki APDC lorito deva jayata wabil walideini ihsana nasaba situngetongane APDC baik nasaba ada-ada melebi yarega na pangko ke mappaka lebi yarega na mappaka raja

Hola, y haga un que manchaji que vayiva risesena. Wahatin nenia tuntu i iya de e nanca iya tengengke mancaji apunan nakur itu ya narik pemelo ki male report na makade tidak melaksanakan kewajiban dan menuntut yang bukan haknya. Ah, termasuk ni iwek naharang pengalata. Mega ritengana masyarakat melo i lolongan riasan ha naikede na melo papulei kewajiban na. Baik sebagai individu dalam sebuah masyarakat maupun sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi naharangi pungala taala riasenge man awahatin tola ingi pugo kewajiban nanya tuntu ingi tanya apunan nah

Irampiri lalanna surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibuang idik mi kisumpah. Idik tumi kiendrui millau tulu. Aga betuanna narekku melo ki lulungangi patulunna pungala ta'ala.

simatana tuntu ifatulunna hungala ta'ala neya kya dekna pakanjaki wi batena masumpalori hungala ta'ala kegane riasan na capa-capa iriasan sempajak macawi pi asaraina sampajang loro macawi pi mengeribina sampajang asara macawi pi se na sampajang mengeribi macawi pi subue na sampajang isah sampajang subuna nafasi jamai sampajang duhana misalnya. Ya seperti ini depa nafakanja kiwi iya kana budu. Rekumelo ki malo menatulu pungala ta'ala nafakanja kiwi ibadata fakasibiata insyaallah macawi ifatulunna fungala ta'ala.

wa dal banati aga fi naharang pungala taala wa dal banat maka de ande guru tar ya sengi wa dal banati dafnuhunna fil hayati dalam tutui anak nah dalam tutui anak makun renah

Pengelukta Umar sebelum datangnya hidayah Islam kepadanya pernah melakukan hal tersebut. Gangkanang kasewa wettu tudatudangi pengelukta Umar pura macawa-cawa terisih. Pura si teri macawa-cawa si. Jadi makutane pangulutta sahabat magi pura siki macawa teri siki. Pura siki teri macawa-cawa siki. Maka de pangulutta Umarang pingerangi abung rekuh riolodik nafa nafole karya sangi hidayatul Islam. Pasabaranna umacawa nasaba yero riolo nareku isompe puatta yang terbuat dari gandum idimutum modelik-modelik bentuk-bentuk i nainapa isompa-sompa yeko maluhu ki isiromatu yanre kadetanyaga abungur ngir itu sirona sepatarika nasaba purana ulama tutu anak makun reku itu yang terjadi di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Magatosi kaadatai di makukue nareko riwattunna mero riolo jaji filafungana inape lemme nareko makunrai nareko urane ditunai lemme bahkan menjadi sebuah kebanggaan. Nika nareko makunrai ijajang yenaru ilemme ruh. Neke makukwe ka ada angge leto si modelik nah biasa dek penajaji lafungana yunumemen nih istilahnya digugurkan ya. Jadi termasuk mani YWE naharangi pungala ta'ala wa kariha lakum qila wa qala nannya na bacito pung Allah taala naharange tei pung Allah taala riasange qila wa qala maka de andri guruta yasange qila wa qala al haditsu bi kulli ma yasma'uhu. Ibicara manang ni aga engke yang kalinga. Maka dei lanu makkue. Ada silatu-latu ifalele. Wa qala fulanun kaza. Maka dei lanu makkue gare. Mimma la ya'lamu sihhatahu wa la yazunnuha. Ifalele yero bicarae namu de nei riseng asangenna kuritu. Ya kira-kira nareko kondisi tai di makokoe berita hoax. Malomo ki palele bicara makkoe padahal
di penirisa maka dia tunggu muka ia riari kan adik. Apalagi angkau memang tahu ia memang nak jama-jamangi. Nala jama-jama mengi, nala apuling waramparang yang sekarang dikenal dengan basar. Ini turbawa jama-jama na, pedik mega ada beli natale, pedik mega kejina. Ya padahal maka dewi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karihalakum qila wa qala.

di gaga hajak risesena di gaga apentingan na tetapi di sisi yang lain maka de andri guru ta as-su'alu nisful ilmi bertanya itu bagian daripada ilmu pengetahuan narik wiru fakutanata engka manfaatna patiwi lori decenge pertanyaan yang seperti ini bagian daripada mendapatkan ilmu pengetahuan bagian daripada talabul ilmi mencari ilmu pengetahuan tapi nareku yurufakutana digaga hajja mengkewi kuritu digaga pentingan nak kuritu yana nasangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut nigi-nigi tau matappat tonga-tonga lori bunga Allah Ta'ala matappat tonga-tonga tuiri angkana suri mundri yang ke ipertanggungjawabkan sininna ada-adatta pangkau ketah yang semuanya akan dipertemukan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun dek gaga silapa ada sangadinna angkir itu makanjak catatanna risisina malaikat raqib dan atid imanan naromati ipertanggungjawabkan riolona fungala ta'ala narik ku ada madicing lolongangi apalang narik ku deyule lolong apalang nasaba ada madicing awliyasmut lakbiramui mamakko eh narik ku petiwi i ada sia-sia onco pesiha ada patiwi lori abina sangange. Wa idha'atal malih

Arangetui pungala ta'ala ya biane waramparangi kegana riak kate riak biangi waramparata angka gafale tau na biangi waramparana na caru biangi wi waramparana secara tidak langsung dek gaga tu melo mabiangi waramparana patat dengi waramparana neke dek na sadari na sandri guru ta tabziruhu wa sarfuhu fi ghairil wujuhil ma'zuni fiha min maqasidil akhirati wad dunya. Batuanna idha'atul mal yanaritu engkata pakke gune yero waramparata riga engkana dalam bentuk tabzir melakukan perbuatan mubazir. Ya engke ifassu igunakan wasarfu fi ghairi wujuhil ma'zuni

0: ia de'e na palaluang agama ta untuk tujuan linota na niya akhirat ta. Menghambur-hamburkan harta, membelanjakan harta untuk hal yang sia-sia, temake guna ri akhirata, temake guna ri linota. Ayana riasangi idha'atul mali. Termasuk inacang pengala ta'ala pada toha engkena ramping ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kege fi batwanne idha'atul mal yanaritu wa tarku hifzihi ma'a imkanil hifzi. Engkata taru yero agagata ri onro de'e nasitinajah pura ifake agage ifalis sobawami ifalinna bawami poleki mamotoro misalnya standar bawami oko wirilalangi tanpa menguncinya, tanpa mengunci leher misalnya, ya maka de Nabi tak termasuk maning ywe idha'atul mal. Termasuk ni memang ita robawang guncinna oko motoro napa isalai. Termasuk i nasande guruta idha'atul mal. Ini bisa menghilangkan harta yang seperti ini. Ayamana na nafuji pangai. Yamana na nafuji pelolangi. Ya bahkan engka cerita bola rondang. Maka dia ro fak dongan pangai na rekomelo salewi bolana. Angka to fak dongan khusus na. Maka de ifuang tafap pedale ki ka warang perang iya to jam paliangi. To de e na farekewi warang parana. Muttafaqun alaihi. Yewi hadis e nasama turusi pangulutta Imam Bukhari nan ya Muslim asangan nakor itu. Narekoli suki lori yewi hadis ta ada beberapa larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mulanna ukukul ummahati, durhaka kepada kedua orang tua. Waman'an, enggan melakukan kewajiban. Wahatin, dan menuntut yang bukan haknya. Termasuk nalarap pungalla ta'a. Contoh yang paling dekat yang seperti ini beras miskin. Sebenarnya ia tidak berhak untuk mendapatkan beras raskin tersebut. Tapi maladai makuraga fikwi cara nawaddi lolonga beras miskin. Padahal makanjak bolana engka otona. Yang seperti ini termasuk iwahatin nale apunahunana tawe natuntui ia angke tannya mancaji hakna risesena. Nomor apa wawak dal banati mengubur hidup-hidup anak perempuan. Itu zaman dahulu. Kalau kondisi sekarang biasa di panajaji lapung anak nunu meman nih. Kegafi narang pengala ta'ala kila wa qala. Palelewe ada-ada balik dek nama nasa atau ngena na falele si maraja kutanai paimang termasuk narang pengala ta'ala ya dee gagat dee na fatiwi lori decengih. Ya de'i gaga manfaatna wa ido'atul mali nania ya biane warang perang ya. Kurang lebih ada 6 yang kena harang pengala ta'ala rilalani iwi hadisat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu ya la fangaja pada rikemanang musibah yang menimpa bangsa kita akhir-akhir ini. Ye barai mata rantai dek gagal lepek nah. Si tola-tola. Depan selesai korone. Polisi banjir bandangnya. Depan selesai banjir bandangi, polisi lempak maraja. Perlu kifada mahkutana, ya akam mana mega larangenna pungala ta'ala. Mega nape sangkangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Padang kamanengi fafule, padang kamanengi luta-luta. Zohar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan, bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Liyuziqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Kami ifak birasek kuritu nasabah fangkau kena la'allahum yarji'un memuari pada talinga ifimeng kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan mancaji pangaja lofa dari kemana. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'a warzukana fahman sahiha. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fat. Wabillahi taufiqi was-sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: And now stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Pelaksana tugas Dinas Tenaga Kerja Parepare tegaskan tidak ada aturan larangan non-anggota belanja di koperasi Merah Putih.
3: Melarang orang kemudian berbelanja di sebuah koperasi kalau dia bukan anggota. Ya. Kan belum pernah saya dengar ada bacanya. Kecuali memang untuk hal-hal tertentu, misalnya katakanlah disepakati oleh pihak koperasi, itu kan yang menentukan kadar anggota koperasi. Kan ketentuan mengenai apa yang kemudian mereka mau lakukan yang koperasi itu kan diputuskan semua dalam terkait dia keanggotaan. Kecuali memang mungkin ada produk-produk tertentu yang sifatnya memang diperuntukkan secara.
2: Tanggapi korupsi dan framing sosial media, Hakim Artianto Setiantoro mengatakan integritas CJS berawal dari iman dan syukur.
4: Tingkat iman, nah ini sejalan tadi, tingkat iman itu harus dipertebal. Kalau kita, ya manusia, itu lupa akan sifat tamak. Nah ini yang utama. Kadang dia kalau sudah mendapatkan enak, pengen enak lagi, pengen nambah lagi, sudah istrinya satu, nambah dua lah, itulah. Itu yang pertebal iman itu yang utama di sini. Dia harus
2: sambut hari ulang tahun Partai Demokrat, DPC Demokrat Kota Parepare gelar gerakan langit biru dan aksi sosial.
5: Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan kegiatan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan kita. Tentu harapan kita mudah-mudahan dengan kegiatan ini Partai Demokrat semakin dekat dengan masyarakat. Partai Demokrat selalu hadir untuk masyarakat walaupun dalam konteks belum ada pemilu, pilkada dan pileg.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Laude Arwa Rahman, menegaskan tidak ada aturan yang melarang masyarakat non-anggota untuk berbelanja di koperasi. Kehadiran konsumen umum justru dinilai positif untuk meningkatkan perputaran bisnis unit usaha tersebut. Isu mengenai batasan masyarakat umum berbelanja di gerai koperasi Merah Putih mendapat tanggapan resmi dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi Kota Parepare. PLT Kepala Disnaker Parepare menegaskan hingga saat ini belum ada regulasi yang membatasi hak masyarakat luar untuk bertransaksi di gerai koperasi.
3: Membaca atau kemudian mendengar ada aturan melarang orang kemudian berbelanja di sebuah koperasi kalau dia bukan anggota. Ya. Kan belum pernah saya dengar ada baca. Kecuali memang untuk hal-hal tertentu, misalnya katakanlah disepakati oleh pihak koperasi, itu kan yang menentukan kadar anggota koperasi. Kan ketentuan mengenai apa yang kemudian mereka mau lakukan yang koperasi itu kan diputuskan semua dalam terkait dia keanggotaan. Kecuali memang mungkin ada produk-produk tertentu yang sifatnya memang diperuntukkan secara eksekutif, eksklusif untuk katakanlah misalnya simpan pinjam. Mungkin itu seperti itu. Tapi simpan pinjam pun di koperasi sebenarnya bisa untuk beberapa koperasi dimungkinkan kalau misalnya dari pihak luar.
2: Lebih lanjut dijelaskan, perbedaan perlakuan antara anggota dan non-anggota merupakan hal lumrah mirip dengan program membership pada gerai retail modern. Anggota koperasi biasanya mendapatkan manfaat lebih seperti diskon khusus atau imbas hasil, namun untuk penjualan barang harian, koperasi diharapkan dapat melayani masyarakat lebih luas demi memutar roda ekonomi lokal. Insa Mesra, maraknya pembentukan opini di media sosial mengenai kasus korupsi dan krisis integrasi, oknum penegak hukum mendapat tanggapan serius dalam program Ngopi Berjamaah Jumat malam. Hakim Pratama Arfianto Setiantoro SHMH menegaskan bahwa penyelesaian masalah hukum harus dimulai dari penguatan moral dan keimanan. Harpia menyampaikan bahwa sifat ketamakan menjadi pemicu utama timbulnya korupsi. Oleh karena itu, penguatan iman serta rasa syukur menjadi benteng mendasar bagi setiap penegak hukum maupun masyarakat.
4: Tingkat iman, nah ini sejalan tadi, tingkat iman itu harus dipertebal. Kalau kita, ya manusia, itu lupa akan sifat tamak. Nah ini yang utama. Kadang dia kalau sudah mendapatkan enak, pengen enak lagi, pengen nambah lagi, sudah istrinya satu, nambah dua lah, itulah. Itu yang pertebal iman itu yang utama di sini. Dia harus, tidak ada kata puas kalau kita mencari kepuasan. Tidak ada kata yang enak kalau kita cari yang lebih enak. Yang penting adalah bersyukur, itu yang utama. Bersyukur apa yang kita dapatkan. Kalau kita mencari yang lebih atas, itu akan lebih tinggi lagi. Kalau kita cari yang lebih bawah, ada. Nah itulah, kita yang harus bisa mempertebal iman kita. Tadi, sholat itu yang utama di situ. Tapi harus kita ketahui, ketika kita melihat sisi keadilan, mana yang harus dibutuhkan masyarakat, itu yang harus dicari, sisi keadilan apa. Kalau tidak ada aturannya, dicari, itu tugasnya kami, saya selaku hakim.
2: Selain menyoroti integritas, Arpian juga mengedukasi pendengar mengenai alur hukum pidana. Ia menjelaskan bahwa laporan diawali di kepolisian untuk proses penyelidikan dan penyidikan, diikuti penuntutan oleh kejaksaan, serta pendampingan advokat sebelum akhirnya diputuskan oleh hakim di pengadilan. Arpian mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menganggap seseorang bersalah hanya karena berstatus terlapor atau terdakwa, serta mengajak publik aktif melaporkan segala bentuk ketidakadilan. Insan Mesra, menjelang hari ulang tahun Partai Demokrat, seluruh kader di wilayah menggelar aksi sosial dan lingkungan bertajuk Langit Biru. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Parepare, M. Rahmat Samsuala, menyampaikan kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk dilaksanakan oleh seluruh kader di Indonesia. Aksi yang digerakkan oleh Laskar Biru ini tidak hanya berfokus pada pembersihan lingkungan dan tempat ibadah, tapi juga diisi dengan penyaluran bantuan sosial bagi warga kurang mampu serta agenda pelestarian lingkungan. Melalui kegiatan ini, M. Rahmat Samsualam berharap Partai Demokrat dapat terus konsisten berada di tengah masyarakat, bahkan di luar momentum politik seperti pemilu ataupun pilkada.
5: Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan kegiatan dalam angka menjaga kelestarian lingkungan kita. Tentu harapan kita, mudah-mudahan dengan kegiatan ini Partai Demokrat semakin dekat dengan masyarakat. Partai Demokrat selalu hadir untuk masyarakat, walaupun dalam konteks belum ada pemilu, pilkada, dan pileg, tentu Partai Demokrat tetap terus hadir di masyarakat walaupun belum ada kepentingan-kepentingan politik.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

102,8 Mesra FM, demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan sholat asar dipersilakan. Semoga amal ibadah sholat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kembali menghadirkan beberapa lagu-lagu kenangan yang akan hadirkan hingga kelarnya nanti acara ini ya. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di sini.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

Oke, 102,8 Mesra FM, berapa lagu-lagu kenangan? Lagu-lagu Malaysia yang saya hadirkan hingga kelarnya nanti acara ini ya di pukul 17.15. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Beberapa menit ke depan lagi kebersamaan kita. Oke, sama Mesra kita hadirkan beberapa lagu-lagu

bersama ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Bali telah menerima perkara nomor 286 PDTG 2025-2026 PALBR tanggal 14 Juli 2006 dan berdasarkan penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Baru nomor tanggal 14 Juli 2006 telah diperintahkan untuk memanggil termohon atas nama Jumliana binti Udin, tempat tanggal lahir Sony 16 Juni tahun 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tanggal lahir dahulu di Dusun Kampung Baru, Desa Jakang, Kecamatan Sopen Riaja, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon dalam perkara cerai talak antara Erwin Bandu Bim Bandu sebagai pemohon melawan Jumliana binti Udin sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Baru pada hari Rabu tanggal 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang Pengadilan Agama Baru Jalan Sultan Hasanuddin nomor 111. Kami berharap bantuan saudara mengumumkan panggilan melalui media massa yang saudara pimpin agar yang bersangkutan datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Baru pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas. Demikian.

penyampaian kami. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Panitra Pengadilan Agama Baru Umar Yusuf SH MH Samsara. Demikian informasi untuk sore hari ini. Atas perhatiannya, tak lupa diucapkan banyak terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk Anda di suasana sore hari. Saya pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi, informasi, informasi.
2: Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wailun lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun ila akhiril ayat. Shadaqallahu lazim. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita masih berkisar penafsiran atau ayat-ayat surah Al-Baqarah, masih kaitannya dengan kisah tentang Yahudi atau sikap mereka terhadap tuntunan-tuntunan agama berdasarkan petunjuk kitab Taurat yang mereka sikapi secara tidak konsisten atau tidak semestinya yang mereka lakukan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ayat 79 yang sebelumnya sikap mereka di mana orang-orang Yahudi, sebagian dari mereka yang tidak setia dengan agamanya, oleh Al-Quran menyebutkan termasuk diantaranya adalah bersifat munafik. Ya. Dalam ayat pekan lalu kita telah membaca, wa iza lakul ladzina amanu qalu amanna wa iza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Yang artinya, jika mereka bertemu ketemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman seperti halnya kalian. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang sahabat Rasulullah, ya pengikut nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakunya sebagai orang yang beriman. Tapi apabila mereka berjumpa satu sama lain dengan mereka, maka mereka disoroti, mereka digugat dengan mengatakan, apa Tuhan disunahum, kenapa kamu menceritakan sesuatu yang ada di dalam Taurat, dalam artian kenapa kalian membongkar rahasia kalian sendiri. Nah, itu. Maka pada ayat ini ya, jadi semua itu mereka lakukan yang bertentangan dengan kitab Taurat, bahkan mereka berani mengubah sebagian dari apa yang terdapat di dalam kitab Taurat, termasuk diantaranya adalah sifat-sifat nabi yang ada di dalam kitab Taurat, mereka ubah dan juga termasuk diantaranya adalah tentang hukuman, hukuman kisas atau juga hukuman had di dalam kitab Taurat itu. Mari kita lihat dalam ayat ini, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba, jadi masih berkisar dengan itu, sungguh celaka, pawain, iya, ada sebagian ulama tafsir mengatakan neraka wail, tapi makna dari itu sungguh benar dia celaka. Pawailun lilladzina yaktubunal kitaba, mereka itu siapa yang celaka? Mereka itu adalah sungguh celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna, lalu mereka mengaku, hadza min indillah, ini adalah sumbernya dari Allah. Ya itu ya kata mereka ya. Jadi mereka sungguh, kata Allah, sungguh benar-benar mereka celaka oleh karena dia membuat-buat sesuatu lalu dia sandarkan bahwa apa yang mereka buat, apa yang mereka tulis dengan tangan sendiri lalu dia sandarkan bahwa ini berasal dari Allah. Hadza min indillah, untuk apa? Dalam ayat ini Allah mengatakan tujuannya adalah liyashtaru bihi tsamanan qalila, karena untuk mendapatkan harga, untuk mendapatkan imbalan dunia. Dengan apa? Liyashtaru, mereka menjual, bihi, dengan tulisan-tulisan tersebut, tsamanan qalila, dengan harga yang minim, dengan harga yang sedikit, meskipun pengakuan atau perasaan mereka, mereka jual dengan harga yang mahal, tapi di sisi Allah itu adalah harga yang sangat minim, harga yang kalil. Kenapa? Karena tujuan, tujuan kebenaran adalah akhirat. Betapapun besarnya imbalannya, tapi kalau itu hanya imbalan dunia, itu dianggap sesuatu harga yang sangat sedikit. Sangat sedikit. Jadi di sini dikatakan liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Fawailul lahum, sungguh benar-benar dia atau mereka mendapatkan kecelakaan. Sungguh benar-benar dia celaka. Mimma katabat aidihim, disebabkan karena ulah atau perbuatan tangan mereka yang tadi menulis ayat-ayat lalu dia sandarkan bahwa itu adalah ayat Allah. Wa wailul lahum mimma yaksibun, sungguh benar-benar mereka celaka atas apa yang mereka perbuat. Dalam ayat ini ada tiga kali pengulangan kata wail, pengulangan kata sungguh celaka. Itu memberikan arti bahwa betapa benar, ya, sungguh celaka yang mereka dapatkan disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan sendiri, dengan tangan mereka sendiri. Yang pertama pawailul lilladzina yaktubunal kitab, yang kedua adalah pawailul mimma katabat aidihim, yang ketiga adalah wawailul lahum mimma yaksibun. Semua itu adalah perbuatan mengubah isi kitab suci yakni kitab Taurat, demi untuk mendapatkan keuntungan, menurut mereka adalah keuntungan yang besar. Nah, di dalam ayat selanjutnya, ayat selanjutnya ayat 80. Waqalu, ya, jadi kalau dia diancam, kalau di dalam tafsir dikatakan waqalu lamma wa'adahumun nabiyyu annara, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka dengan ancaman siksa api neraka, misalnya jangan engkau melakukan seperti itu karena ancamannya adalah neraka, itu anda akan dapatkan. Apa kata mereka dalam ayat ini? Mereka menjawab dari ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan waqalu, mereka mengatakan lam tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, sebenarnya kalau toh kami masuk neraka, pengakuan mereka ya, pasti kami hanya memasukinya dengan sangat singkat, sangat sebentar, tidak berlama-lama di sana. Mereka mengatakan lantamassana naru, kami tidak akan tersentuh dengan api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, ya, jadi sedikit waktu. Dalam ayat ini oleh ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud di sini illa ayyaman ma'dudatan, kecuali dengan waktu bilangan hari yang tertentu. Di sini dikatakan kalilatan, sangat singkat, arba'ina yauman, hanya kurang lebih 40 hari katanya. Jadi kalau kami dimasukkan di neraka, ya pasti kami hanya sebentar di dalamnya, paling tidak paling lama hanya 40 hari menurut mereka. Kenapa 40 hari? Ya, kenapa bukan 50 hari? Kenapa bukan 70 atau 100 hari? Mereka mengatakan yakni arba'ina yauman iddata ibadati abaihimul ijla, yakni sama lamanya, ini ya, sama lamanya 40 hari itu adalah waktu jeda atau lamanya nenek moyang kami menyembah sapi betina. Ya, menyembah sapi betina. Jadi ternyata lama nenek moyang mereka menyembah sapi betina itu selama 40 hari. Jadi kalau toh kami masuk di dalam neraka, kata mereka ya dalam ayat ini, kalau toh kami masuk di dalam neraka, paling lama hanya berada di neraka itu hanya 40 hari, sama lamanya nenek moyang kami menyembah sapi betina selama 40 hari. Ayyaman ma'dudah. Kemudian maka dalam ayat ini Allah pun mengatakan, ya, Allah menjawab dari apa yang pengakuan mereka, kul, katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengatakan itu bahwa kami hanya berada di dalam neraka yakni kurang lebih atau sekitar 40 hari lamanya, atau ada yang mengatakan hanya 7 hari, sama lamanya 7 hari dalam sepekan, itu ji katanya ya, Maka Allah mengatakan sebagai respon dari pernyataan mereka, Allah menyampaikan kepada Nabi kita SAW, kul, sampaikanlah ya Muhammad kepada mereka, attakhadtum indallahi ahda falayukhlifallahu ahdahu am takuluna alallahi ma la ta'lamun. Wahai orang yang membuat-buat alasan tadi, katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah engkau telah mengadakan perjanjian dengan Allah

taquluna, ataukah kalian berkata sesuatu atau mengucapkan sesuatu alallahi tentang Allah ma la ta'lamun, yang anda tidak ketahui, dalam artian hanya mengada-ada tentang Allah. Apakah kalian ini, apa yang anda katakan itu bahwa kami hanya masuk neraka selama 40 hari, itu paling lama 40 hari, ataukah ya anda hanya mengatakan perkataan yang tidak memiliki dasar tentang itu, ya malah tak lemun. Aite, Allah menyampaikan kepada Nabi kita SAW untuk menyampaikan kepadanya. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 81, bala, ya bala. Kata bala ini sebenarnya sinonim dengan na'am, cuma ada perbedaannya. Kalau kita mengatakan na'am dalam bahasa Arab adalah memberikan pernyataan atau mengiyakan, ya mengiyakan sesuatu pernyataan dalam bentuk yang positif. Dalam artian begini, misalnya begini, apakah anda sudah makan? Kalau saya mengatakan hal akalta, apakah anda sudah makan? Jawab, kalau kita sudah makan, maka jawabannya na'am. Na'am, akaltu, saya sudah makan. Tapi kalau saya mengatakan apakah anda belum makan, ya, apakah anda belum makan, maka kalau kita mengatakan bala, ya bala, berarti mengiyakan pertanyaan itu, ya ya meniadakan pertanyaan itu, pernyataan yang bentuk negatif tadi. Berarti bala asal katanya bala, bukan berarti saya tidak. Itulah sebabnya dalam ayat ya Allah memberikan informasi bahwa katanya setiap manusia yang ada di dalam rahim ibunya, dia tidak bisa keluar di muka bumi ini sebelum dia menjawab pertanyaan Allah. Ya. Apa pertanyaan Allah? Yakni alastu birabbikum. Bukankah, gitu? Allah tidak mengatakan apakah saya ini Tuhanmu? Ya. Apakah saya ini Tuhanmu? Tapi Allah mengatakan alastu birabbikum. Bukankah saya ini Tuhanmu? Maka jawabannya dalam ayat itu qalu bala. Dia tidak mengatakan qalu na'am. Karena kalau dia mengatakan qalu na'am, berarti dia mengaku bukan Tuhannya. Tapi dia mengatakan bala. Deje wakadataniya iko puang. Berarti puang Allah Ta'ala adalah puata. Bukan saya mengatakan bukan engkau Tuhan. Berarti Allah la ilaha illallah. Begitu maksudnya. Sama dengan ayat ini. Iya. Allah mengatakan bala. Sebenarnya bukan begitu. Mereka itu hanya mengucapkan kalimat yang tidak memiliki dasar apa-apa, ya. Mereka itu tidak pernah berjanji, membuat janji dengan Allah sehingga Allah tidak mengingkari janjinya bahwa dia akan disiksa hanya 40 hari lamanya. Tidak begitu, bala, tidak seperti itu. Nah, karena itu dia akan disiksa di dalam neraka, tentu saja adalah selama-lamanya, kata Allah berdasarkan ayat ini, yakni bala. Bukan begitu, tidak begitu. Jadi semua alasannya itu bahwa tidak masuk neraka kecuali hanya 40 hari tidak benar. Iya kan? Kemudian selanjutnya, mangkasaba sayiatan, barang siapa yang berbuat sesuatu dosa. Dalam ayat ini Allah menyebutkan kalimat kasaba, dia hubungkan dengan sayi'ah. Padahal oleh ulama tafsir ada perbedaan kata

kata kasaba dengan ike tasaba. Kalau katanya kasaba itu adalah perbuatan baik, sedangkan ike tasaba adalah perbuatan buruk. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Laha maka sabat, dia mendapatkan nilai pahala dari apa yang dia perbuat sebuah kebaikan. Laha maka sabat wa alaiha, dan dia juga mendapatkan sanksi alaiha maktasabat dari dosa yang dia, atau dari amalan buruk yang dia perbuat. Jadi kalau iktasabat adalah perbuatan dosa, sedangkan kasaba itu lebih kepada perbuatan baik. Ah, pertanyaannya, kenapa dalam ayat ini Allah tidak menyatakan dalam ayat ini ya, man kasaba sayi'ah? Kenapa tidak mengatakan man manik tasabah sayi'ah, manik tasabah, iktasabah. Jadi bukan kasabah, tapi iktasabah. Kenapa? Karena sayi'ah. Itu menurut ulama tafsir, di dalamnya termasuk diantaranya adalah Pak Quraisy Shihab, beliau mengatakan, Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini iktasabah, yang identik dengan perbuatan buruk. Padahal di dalam ayat ini adalah sayyi'ah. Semestinya manik tasaba sayyi'atan, itu yang yang pas pasangannya, berpasangan. Tapi kenapa ayat ini mangkasaba sayyi'atan? Ah, oleh karena di dalam ayat ini bahwa betapa mudahnya orang itu berbuat dosa, itu tidak ada beban baginya. Jadi ini adalah adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan perbuatan dosa, ya, sehingga Allah menyebutkan kalimat dengan kalimat mangkasaba. Ya, mari kita lihat mangkasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat sebuah dosa. Nah, kemudian dilanjutkanlah wa ahatat bihi khathiatuhu, dan dosanya telah diliputi, ya, dosanya telah meliputi semua atau atas dirinya. Wa ahatat bihi khathiatuhu, artinya ya, sudah menyatu, ya, sudah menyatu perbuatan buruknya itu dengan dirinya sendiri, ya. Artinya tidak ada lagi perbuatan yang dia lakukan kecuali hanya mengarah kepada perbuatan sesuatu yang tidak baik, ya, itu. Wa hatat bihi atiatu, dan dosanya telah meliputi dirinya. Apa kata Allah? Balasannya, faulaika ashabun nar hum biha khalidun. Maka bagi mereka adalah penghuni neraka, dia kekal di dalam neraka. Nah, selanjutnya masih terkait dengan setelah Allah menyebutkan tentang penghuni neraka, maka dalam ayat selanjutnya Allah menyebutkan ciri-ciri atau sifat-sifat orang-orang penghuni sorga. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan lagi berbuat amal soleh, bagaimana mereka? Ulaika ashabul jannah, mereka termasuk penghuni sorga. Hum, mereka itu pihak di dalam sorga, khaliduna, kekal di dalamnya. Ya. Jadi jika yang di atas adalah perbuatan dosa, dengan mengatakan mangkasaba sayi'atan wa ahatat bihatu ati atuhu, paulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka pada ayat selanjutnya, adapun orang-orang yang beriman lagi berbuat amal soleh, maka mereka termasuk atau masuk dalam penghuni sorga, di dalamnya kekal dalam surga itu sendiri.
Selanjutnya, wa iz akhazna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah Muhammad, ya. Wa iz akhazna, dan bisa juga kata iz di sini bisa juga bermakna sebut-sebutlah, ya. Dan ingatlah akhazna, ketika kami mengambil mitsaqa bani Israil, perjanjian, ya. Jadi ingatlah ketika kami mengambil janji atau mengambil perjanjian kepada bani Israil. Apa janji Allah kepada bani Israil? Yakni la ya'buduna illallah. Ada juga yang membaca la ta'buduna illallah. La ta'buduna illallah. Tidak boleh kalian menyembah selain Allah. Ada juga yang membaca la ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah selain Allah. Kalau dalam tafsir ini, ya, kalimat berita katanya, tapi maknanya adalah kalimat amar, atau kalimat apa? Kalimat, ya, bukan kalimat khabariyah, ya, tapi kalimat insya'iyah. Di sini katakan ya, wa iz akhazna mitsaqa bani Israil fit Taurati, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada bani Israil fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Apa janji Allah? Wa qulna, kami berfirman kepada mereka, la ta'buduna bita'i wal ya'i. Ah, di situ. Jadi boleh dibaca la ta'buduna, tapi dalam mushaf yang kita baca di hadapan kita itu memang tertulis la ta'buduna, tapi boleh juga dibaca di sini dikatakan la ta'buduna bita'i wal ya'i. Boleh dibaca ta'buduna, boleh dibaca ya'buduna. Nah, ya. Apa maknanya kalau la ta'buduna dan la ya'buduna? La ta'buduna, kalian tidak boleh menyembah illallah selain Allah. Kalau la ya'buduna tentu maknanya beda. La ya'buduna illallah berarti mereka tidak boleh menyembah selain Allah. Jadi ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada bani Israil, yakni apa itu? La ya'buduna illallah, bahwa mereka tidak boleh menyembah selain Allah. Ya. Khabrun, di sini dikatakan khabrun bimakna nahyi. Khabar ini kalimat berita, tapi maknanya adalah kalimat larangan. Jadi boleh kalau menurut Imam Jalalain harus diartikan katanya dengan begini. La ta'buduna illallah, kalian jangan menyembah. Jadi harus maknanya kata jangan, bukan kata tidak boleh. Kenapa? Karena meskipun kalimatnya tidak boleh, tapi kalau diartikan katanya harus bermakna jangan. Kenapa? Karena di sini maknanya adalah khabrun bimakna an-nahyi, khabar dengan maknanya adalah larangan. Kemudian wa quri'a, ada sebagian ulama ahli qiraat membaca la ta'budu, hilami nunnya, la ta'budu, kalian tidak, jangan sekali-kali, jadi bukan lagi tidak, la ta'budu, jangan sekali-kali kalian menyembah Allah, menyembah sesuatu selain Allah. La ta'budu illallah. Wa ahsinu wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Itu perjanjian Allah dengan mereka di dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat itu di dalamnya ada perintah Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala
berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Wabil walidaini isana, dan hendaklah mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Wazil kurba, dan juga kepada kerabat, kaum apa, kepada keluarga kerabat, kepada kerabat, kerabat dekat. Siapa mereka? Yakni tentu adalah al-qarabatu, adalah kerabat, yakni baik apa namanya ini, nasab atau yang berhubungan keluarga dengan bapak maupun berhubungan keluar dengan ibu. Itu yang dia masuk al-qarabah, atpon alal walidain ya, atap dari wabil walidain. Wal yatama, dan juga hendaklah berbuat kebajikan kepada anak yatim. Wal masakini, dan juga berbuat baik dengan para yang miskin. Wakulu, dan katakanlah linasi kepada seluruh manusia, olan hasana, dengan perkataan yang baik. Apa itu? Minal amri, seperti perintah bil ma'rufi, minal amri bil ma'rufi, perintah berbuat kebajikan. Wanahi anil mungkari, dan melarang perbuatan yang mungkar. Wasidqi fi sya'ni Muhammadin, dan membenarkan atau benar membenarkan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Warrafqi ya, dan juga berbuat berbuat baik kepada mereka ya. Wapi kiraaten ya, sebuah atau satu bacaan bidamil hai, di damma haknya katanya. Apa itu? Yakni hasanah menjadi husna. Jadi boleh dibaca waqulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Jadi bukan perkataan apa? Bukan kata hasanah ya, tapi dibaca dengan husna. Nah, selain itu, selain perintah dalam kitab Taurat adalah menyembah Allah, kemudian selanjutnya berbuat kebajikan kepada kedua orang tua, berkata yang baik atau katakan berbuat baik kepada kaum, kepada kerabat dekat ya, kerabat, juga para anak yatim, miskin, dan juga diperintahkan di dalam kitab Taurat tersebut, yakni berkata-kata, mengucapkan sesuatu yang baik kepada manusia. Apa yang dimaksud kata husna di dalam, atau hasanah di dalam ayat ini? Yakni hasanah dalam ayat ini melakukan sebuah kebaikan, sebuah ihsan ya, perbuatan baik. Itu oleh ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini kebaikan ya, adalah sama dengan pertanyaannya malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pada saat beliau didatangi oleh malaikat Jibril mengatakan bahwa wahai Muhammad, apa yang Anda tahu tentang mahwal iman, mahwal Islam, wa mahwal ihsan ya. Ternyata kata ihsan itu antak budallah karena kata rahu pa illam takun tarahu pa innahu yaraka. Apa maknanya dari kalimat tersebut? Kata ihsan itu, ihsan artinya sebenarnya melebihi, berbuat kebaikan melebihi dari yang semestinya. Melebihi dari yang semestinya. Dalam artian bahwa kalau kita membalas kebaikan orang setimpal dengan kebaikan yang mereka berikan kepada kita, itu adalah adil, namanya adil. Tapi kalau kita membalas kebaikan mereka melebihi daripada kebaikan mereka, itulah di atas keadilan. Apa artinya yakni ihsan? Dan adil dan ihsan kedua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan ya,
apa itu? Waltang minumun khawaya umudun apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Tapi ihsan itu jauh lebih tinggi dibanding adil. Iya. Kalau saya membeli ya, kalau saya membeli apa ya? Membeli ikan misalnya di pasar. Berapa harganya, Ye? Mereka mengatakan, penjualnya mengatakan 100.000 apa? 75.000 ya. 75.000 3 ekor. Ya kan? 75.000 3 ekor. Kalau saya bayar dengan 75.000 dan saya dikasih ikan 3 ekor, berarti itu namanya adil. Memang seperti itu. Sesuai dengan harganya. Tapi kalau saya kasih uang 100.000 ya, tanpa kembaliannya, berarti 25.000-nya itu adalah ihsan. Kalau 75.000-nya adalah adil, sedangkan 25.000 tadi itu adalah ihsan. Itu jauh lebih tinggi nilainya ya dari apa yang kita lakukan tadi. Ya. Ah, begitu juga penjual misalnya, dia tidak hanya nabiarkan misalnya pembeli berbuat ihsan, tapi dia juga mau berbuat ihsan. Oke, Pak. Itu utambai sedih. Jadi mencaji ya, Pak. Ya, jadi bukan berarti harga 100.000 itu empat, tidak. Satu yang diberi oleh penjual itu adalah ihsannya, sementara 25.000 uang sisa daripada 75.000 itu adalah ihsan daripada pembeli itu sendiri. Dan keduanya didapatkan atau diperintahkan oleh Allah, yakni kalimat dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, ya lakukanlah, berbuatlah dengan adil dan juga berbuat ihsan. Ya. Nah, itu kata ihsan dalam Al-Qur'an ya, melebihi dari yang semestinya kita lakukan. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an dalam ayat ini ya. Dalam ayat ini

Ya. Allah mengatakan wa qulul linnasi husna. Sampaikanlah, ucapkanlah kalimat dengan kalimat yang benar lagi baik kepada seluruh manusia, kepada semua manusia. Iya, kepada seluruh, kepada semua manusia. Kata ihsana di sini, ya. Kata ihsana di sini tentu saja adalah termasuk di antaranya mengucapkan sesuatu yang benar tapi lagi tepat. Karena tidak semua kata-kata yang benar itu yang diucapkan itu harus boleh disampaikan di semua tempat dan waktu. Iya, de na yang menena ucapan perkataan yang benar itu bisa diucapkan di tempat dan di waktu yang kapan saja. Enggak. Di antaranya misalnya menegur seseorang yang ribut di dalam masjid itu diperintahkan, kan? Diperintahkan adalah sebuah perbuatan yang baik. Ya, sebuah perbuatan yang baik itu tepat. Tapi menegur orang yang ribut pada saat khatib di atas mimbar membacakan khutbahnya, maka yang menegur itu termasuk di antaranya adalah perkataan yang salah meskipun benar. Kenapa? Karena bukan waktu yang tepat. Ya, bukan waktu yang tepat. Jadi tidak semua kalimat yang benar itu, bahkan dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, pakad lagauta, sungguh Anda telah berbuat mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia. Ya, menurut penafsiran hadis itu dikatakan bukan hanya perkataannya yang sia-sia, akan tetapi Jumatnya juga sudah sia-sia. Jadi barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya yang mengganggu orang lain pada saat khatib sementara menyampaikan khutbahnya, bahwa jangan kau ribut, maka kalimat jangan kau ribut itu mengganggu bahkan menghilangkan bukan hanya perkataannya sia-sia, akan tetapi Jumatnya juga termasuk Jumatnya sia-sia, kata hadis. Coba. Jadi kenapa? Padahal menegur orang yang mengganggu orang lain beribadah adalah sesuatu yang dianjurkan, adalah perbuatan yang baik. Akan tetapi kalau itu bukan waktu dan tempat yang tepat, maka itu dilarang oleh agama. Inilah yang dimaksud di sini, bukan hanya berbuat atau mengucapkan kalimat yang benar, akan tetapi harus juga mengucapkan kalimat yang baik, yakni benar tapi tempat dan waktu yang tepat. Nah, itu ya. Ya. Dalam kitab Taurat juga disebutkan, selain daripada mengucapkan kalimat yang hasanah, Allah juga menyampaikan kepada mereka dalam kitab Taurat tersebut untuk mereka beragama Yahudi, wa aqimus sholata dan dirikanlah sholat, wa atu zakata dan keluarkanlah zakat. Iya. Pakabiltum zalika, lalu kalian menerima semua perjanjian kami dengan kalian di dalam kitab Taurat itu. Jadi awalnya dia terima perjanjian Allah dengan mereka, tapi terakhir dalam ayat ini ya Allah menyebutkan summa tawallaitum, kemudian kalian menyalahi perjanjian itu, ya, tidak melaksanakan perjanjian itu, illa qalilum minkum, kecuali hanya sedikit dari kalian yang mentaati perjanjian denganku, wa antum mu'ridun, dan
kalian tetap membangkang dengan perjanjian atau dengan aturan-aturan yang telah kami sampaikan sebagai perjanjian di dalam kitab Taurat. Itulah kalimat-kalimat dalam ayat ini yang Allah sampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa wazkur, dan ingatlah ya Muhammad tentang kisah yang terjadi pada mereka-mereka, yakni orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, mereka pintar mengambil atau pintar menerima janji dari Allah, tapi mereka juga pintar menyalahi dari janji itu, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Saya kira itu, ya, insya Allah kita akan lanjutkan dalam ayat selanjutnya, ayat 84. Ya, ya, ini waiz ahadna misakakum latas bikuna dima'akum, masih berkaitan dengan perjanjian Allah dengan mereka yang tertera di dalam kitab Taurat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdasyakirin hamdayu abin ya mawiru. Ya rabbana alamin. Allahumma rizukna fahman nabiyina hizan salin ahlan wa'alaikum karam. Banatin ulatun karam. Allahumma finna wali walidin. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Seraya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu dengan mengikuti ibadah-ibadah, dengan pelaksanaan ibadah yang sempurna. Mudah-mudahan dengan melalui ibadah-ibadah itu, kesyukuran kita semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan doa-doa salawat kita insyaallah kita termasuk orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah, dan dengan kecintaan itu insyaallah kita layak untuk mendapatkan syafaat dari sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pengajian kita kali ini kita akan menjelaskan salah satu doa yang tertuang di dalam surah An-Naml. Doa ini adalah doanya baginda Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Fatabassama dhahikan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Jiwi dua-dua ngi iram pibir itu junna aku rangi, yang suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam melewati salah satu lembah, lalu kemudian ketika itu tiba-tiba Raja Semut memerintahkan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, atama manaki aku unrutta nasaba narikodi natama wakita uringi jakamawi. Pasukan-pasukannya Nabi Sulaiman akan menginjak-injak kalian. Maka ketika itu Nabi Sulaiman mendengarkan perkataan daripada semut itu, karena Nabi Sulaiman memiliki mukjizat bisa memahami dan bisa berkomunikasi dengan binatang. Maka dijelaskanlah di dalam Al-Quran, fatabassama dhahikan, ketika itu Nabi Sulaiman tersenyum pada saat mendengar perkataan Raja Semut itu. Dhahikan, juga sambil tertawa. Jadi beliau tersenyum sambil tertawa. Lalu kemudian seraya berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, ilhamilah saya an ashkura ni'mataka allati an'amtu alayya, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Wa'ala walidayya, demikian halnya nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an'amala salihan, dan berikanlah juga rezeki kepadaku untuk senantiasa berbuat amal soleh. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah saya dengan rahmatmu ke dalam golongannya hamba-hambamu yang soleh.
Doa ini adalah doa yang sangat istimewa. Nabi Sulaiman tiba-tiba membaca doa ini karena menyadari akan besarnya nikmat yang Allah berikan terhadap dirinya. Nasabah angka-nangka nangkelingawi yerubiri-biriwi na perintangi aku anak buah nama kedali sumanuk kupaimeng atta maunrummu jakamma winaliluki pasukanna pangulutan Nabiullah Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman tabassama, Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa. Jadi ingat tu ya simak kedama cawa-cawa cedek. Maka saya mencoba mencari kata-kata tertawa di dalam Al-Quran. Ternyata terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang tertawa. Dan saya melihat beberapa ulama tafsir menjelaskan bahwa tertawa dan bersedih, yarika tertawa dengan menangis, itu adalah kondisi emosional yang dimiliki oleh manusia. Manusia yang normal itu kadang-kadang dia tertawa dan juga kadang-kadang dia menangis. Nah, ya kira dua persoalan ini penjelasannya berbeda. Kadang-kadang di dalam ibadah itu sikapnya berbeda. Nariku macawacawa witawiri tujunna sempajengi, maka ulama fikhi mengatakan batallah sholatnya. Padahal itu adalah kondisi emosional yang dialami oleh seorang hamba. Nariku macawa witawiri tujunna sempajengi tawi, maka sholatnya batal. Nah, ya kia pada saat ketiga menangis pada saat sholat, itu tidak membatalkan sholat. Di nasulangi bi sempajengi nariku kera itawiri tujunna sempajennah. Karena di dalam ayat juga ada yang menjelaskan bahwa yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertasbih watabakau, lalu kemudian di saat-saat ketika kita bertasbih maka menangislah. Yana tu nama diri rita aku rekaman-rekaman YouTube ada imam, bahkan imam Masjidil Haram, biasanya ketika membaca ayat-ayat Al-Quran pada saat ketika mereka imam, lalu kemudian nadabi yeru ayat mapakir ayat yang di dalam ayat itu memberikan pesan-pesan yang sangat menakutkan, pesan-pesan yang menggambarkan tentang tempatnya orang-orang yang kafir ketika dia hidup di dunia. Maka biasanya para imam itu menangis. Nasabah naistingi magkeda makupalik betuan. Maka umumnya biasanya imam-imam yang paham itu ketika berbicara tentang masalah siksaan Allah yang amat pedih, biasanya mengeluarkan air mata. Bahkan ada yang menangis. Ini tidak membatalkan sholat. Pada saat ketika kita sholat, lalu kemudian kita menangis. Lalu kemudian berbeda halnya ketika kita sholat, lalu kemudian tapa angkaki macawa, maka tertawanya itu membatalkan sholat kita menurut hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Padahal dua-duanya ini adalah sikap emosional yang dimiliki oleh manusia. Tertawa itu adalah luapan-luapan emosional, lalu kemudian menangis itu juga adalah luapan-luapan emosional. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya mencoba melacak dalil-dalil yang terkait dengan masalah tertawa. Insyaallah pada malam ini yang kita jelaskan adalah tertawanya baginda Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tertawanya sangat ringan, lalu kemudian yang diawali dengan senyum. Maka tertawanya Nabi Sulaiman itu
bukan dalam pemahaman al-kahkah, artinya tertawa terbahak-bahak. Nah, tertawanya Nabi Sulaiman ini disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir memiliki tiga makna. At-tabassumu i'jabu bibatnatin lamlah. Tertawanya Nabi Sulaiman, tersenyum dan tertawanya itu karena merasa takjub dan merasa heran. Bibatnatin lamlah, karena kecerdasannya semut. Yerwutwi tapamakedi beri-beriwi pada mata mamanaki aku onrota. Nangkalingapui pangulutan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, maka Nabi Sulaiman setengah mati tertawa karena kecerdasannya semut itu. Lalu kemudian yang kedua, tertawanya Nabi Sulaiman itu at-tabassumu rahmatun ala khalqillah. Tersenyum dan tertawanya Nabi Sulaiman itu karena menyadari akan kasih sayangnya Allah yang diberikan kepadanya. Makanya ritujun najeruun na doa-doan na pangulutan Nabiullah Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ilhamkanlah kepadaku ya Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Jadi yiwi dua-duangi teku geluk na yi dua-duangi riku ibacawi. Karena doa ini pada saat kita baca, maka sepertinya kita tersadar akan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi yewi dua-duangi riku ibacawi ritungke-tungke angka pabirina puang Allah Ta'ala. Rezeki yang begitu besar yang diberikan Allah kepada kita, maka tabaca lalu yi duangi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, at-tabassumu syukrun lillahi. Yeruna secawa-cawana pengulutan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, syukrun adalah wujud kesyukurannya lillahi kepada Allah ala ni'matil fahmi wal ilmi, karena diberikannya pemahaman oleh Allah, wal ilmi dan diberikannya ilmu pengetahuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Sulaiman itu termasuk Nabi yang sangat cerdas. Angka-angka si pengewangi ru'u kaum na pengulutan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, antara pengembala pakampi, antara pengembala dengan pemilik kebun, yeru pakampi di luar daripada pengawasannya, tiba-tiba kibasnya yeru bembena tapa matama wi aku darek na tawi nanrwi yeru tanda-tandana maka solang ikut tanda-tandana tawi. Lalu kemudian ketika itu si pekebun ini mengadu kepada Nabi Daud alaihi salam, ambuk na pangulutan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, yuk kewi manguluh wahai raja baginda Nabiullah Daud alaihi salam, saya ingin mengadukan. Maka da irupak kampi di najagai bimbena pak gangkana iru bimbena maka solangi aku tanda-tandaku napacapui tanda-tandaku. Maka Nabi Sulaiman ketika itu juga mengambil peran waktu itu. Maka dewi pangulutan Nabiullah Sulaiman, wahai ayahandaku, jangan terlalu cepat memutuskan persoalan itu. Anjak temak kedai iru pakampi bimbi salah. Jangan mengatakan bahwa pengembala itu yang salah. Miluki julu begitu niga salah. Pakampi bimbi ega yariga iru pun nai tanda tadang pak darai. Maka ketika itu Nabi Daud bertanya kepada anaknya Nabi Sulaiman, kira-kira apa maksudmu wahai Sulaiman? Maka dewi pangulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, saya ingin bertanya, jam berapa
kambing itu diperkirakan masuk di kebunmu dan merusak tanamanmu. Sekira-kira nanasing elek mupah, taruhlah misalnya sekitar jam 9, jam 10, antara jam 9 dan jam 10. Maka Dewi pangulut Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ini nama pakutu. Belum tentu yang salah itu adalah pengembala. Yang salah di sini bukan hanya pengembala, tapi si pekebun itu juga. Ya rupa dari inasa salah tu. Masih lagi pangulut Nabiullah Daud alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Daud alaihissalam itu belajar dari fakta hukumnya yang terjadi. Seperti apa faktanya? Lalu kemudian Nabi Sulaiman ternyata ada alasan lain melihat dari aspek sosiologi hukumnya. Makada inasi julu. Belum tentu makada itu naseng pakkampi salah. Nasabah iru kejadian iru tui sekitar jam-jam menurut pengakuannya antara jam 9 sampai jam 10. Berarti kumapak korona sing yerupa dare'e pada jam-jam itu harus berada di kebunnya. Magi naulli nasin matama yerubim bi'e nasin aku dare'na pada saat ketiga semestinya dia harus berada di kebunnya. Maka tidak sepenuhnya pengembala itu yang harus dipersalahkan. Tapi si pekebun ini

namanya yang berbeda. Maka dari dulu, kita lihat dulu, niga kira-kira salah, berarti dari aspek sosialnya. Maka ternyata di sini Nabi Sulaiman itu cukup cerdas. Maka inilah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Diberikan pemahaman dan diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamana nayi bangsa-bangsana pagangkana Nabi Sulaiman pada saat ketika sadar akan nikmat-nikmatnya Allah, Nabi Sulaiman membaca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa ala walidayya dan seterusnya. Nah, maka ketika Nabi Sulaiman mendengarkan perkataannya semut ini, spontan Nabi Sulaiman membaca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ternyata percakapannya Nabi Sulaiman dengan semut itu banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan. Angka-angka sedikit tak narampiwi. Maka ia rupa ngulut Nabiullah Sulaiman alaihi salam suatu ketika beliau makan. Tapana itu ia rubiri-biriwi. Naringi cik denanri ia rubiri-biriwi. Dia ambil sepotong dari makanannya lalu kemudian dia berikan semut itu. Maka apa yang terjadi? Ketika semut mengambil makanan itu, tapa macawa-cawa si pengulut Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Sepertinya na pandangin telak de iru beri-beriwi. Na cawa-cawa beri-beriwi. Na sing hei beri-beri. Wahai semut, kamu itu saya berikan hanya sekian, itu sudah bisa menutupi kebutuhan-kebutuhanmu. Wahai semut. Tapa makini iru beri-beriwi. Wahai baginda. Jatuh tan liwa-liwa. Baginda Sulaiman. Saya ini adalah makhluknya Allah yang cukup dimuliakan oleh Allah. Saya ini adalah makhluknya Allah yang diberikan kekuatan. Melukimitawi, di antara sekian makhluknya Allah, adakah makhluk Allah yang mampu mengangkat beban yang ukurannya lebih besar daripada ukuran badannya? Mampukah dia mengangkat beban yang ukuran beratnya, beban itu lebih berat daripada berat badannya? Weh, napa ni masilung pangulutan Nabiullah Sulaiman? Itu ngi, yur biri-biriwi. Bayangkan, satu butir beras bisa diangkat oleh semut. Naikim yur beri napanaka. Bahkan ukurannya, satu beras itu lebih besar daripada ukuran semut. Beratnya beras itu lebih berat daripada berat badannya semut, tapi semut bisa mengangkat. Magin ini rupa tauhi kira-kira yuli ke kira-kira maka ia rusi dia satu benda yang ukurannya lebih besar dari kita dan bobot beratnya itu lebih berat daripada berat badan kita. Maka disinilah semut itu kembali tertawa. Ya, dengan candaannya juga mengembalikan itu candaannya Nabi Sulaiman. Macawa-cawai. Nah, lalu kemudian lanjut semut mengatakan, wahai baginda Sulaiman, saya ini makhluknya Allah yang dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, jamin papidalikku buang Allah Ta'ala. Rezeki saya dijamin oleh Allah. Bahkan rezeki saya sekarang ini ibarat anak keturunan saya, semuanya itu sudah tertutupi kebutuhan-kebutuhannya. Rezeki saya, rezeki anak saya, rezeki cucu saya, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wih, napa sih masih lempang ulut Nabiullah Sulaiman alaihi salam? Wah, hebat tuh ngingina singi biri-biriwi. Lalu kemudian semut itu mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, rezekiku ini dimudahkan oleh Allah karena aku senantiasa bertasbih kepada Allah, subhanallah walhamdulillah

wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka dijelaskanlah di dalam kitab itu siapa-siapa yang membaca doa zikir-zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dari kubur sampai subuh letu matamai wetunna sampai isyrak, salat isyrak, lalu kemudian mengambil dua rakaat salat isyrak, maka akan dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu karena sebab yuru tasabina biri-biriwi pagangkana ijamingi papidalikna puang Allah ta'ala, bahkan rezekinya Allah itu bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan sampai beberapa lapis keturunan ke bawah. Jadi itu biri-biriwi situ ketungannya tulumat tasabbiwi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lariku diga ganu macenni ku bolata diga gatu biri-biri. Ya. Berarti ingkam itu wanu macenni ku bolata nang ke biri-biri. Cuma kadang-kadang kalau kita melihat semut, biasanya tapas sapaki bayigong ya riga. Api tapi itu nu yero saranda pi saranda yero beri-beri alangin asing api bulu iye nak patunu, padahal di situ ada simbol-simbol, maka dah angkam itu anu macam ni kubola menang keberi-beri angkam itu papi dan lek nak puang Allah Taala nang keberi-beri ya ku di gak keberi-beri kubola mu jadi itu gak akan macam ni. Ah, jadi di sinilah hebatnya ini semut ini ya. Jadi kongka yeru beri-beri jatuh nata apa langsung tabilo sempro ibaigo ya. Silahkan diberikan makanan seperti Nabi Sulaiman memberikan makanan. Ku perlu minta beri-beri ku boleh. Angirang yeru aramping-rampingan na beri-beri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanapuno yeru wana papidan lenta yang diberikan oleh Allah buat kita semua. Bukan hanya habis rezeki itu hanya untuk kita, tapi mudah-mudahan rezeki itu bisa bertahan sampai anak dan cucu kita, ya, sampai lapisan-lapisan terbawa kepada cucu-cucu kita juga dijamin rezekinya oleh Allah. Nasaba abarakakenna yeruunna tasabita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi ini kisahnya Nabi Sulaiman dengan semut itu. Ada banyak kisah yang berbicara tentang percakapannya Nabi Sulaiman dengan semut. Maka yang pertama yang diminta oleh Nabi Sulaiman itu di dalam doanya, auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya, ilhamkanlah. Jadi bukan lagi Nabi Sulaiman yang berusaha untuk mensyukuri, tapi pak biri puli kupuang Allah Ta'ala, alhimni ilhamkan. Nah, jadi silengeng itu nariku idik maka taywi ya rohagai, daripada ketika Allah mengilhamkan itu. Allah mengilhamkan samanna puang Allah Ta'ala matuna pakiduki untuk syukuruki wipa berina puang Allah Ta'ala nariku yidwa doangi mak baraka. Engkau tu tahu walidam itu lu artinya tidak salah, tapi tingkatan itu tingkatan yang masih rendah. Nah yakia kualina puang Allah Ta'ala pakiduki untuk syukuruki winikmatnya, untuk mensyukuri nikmatnya, maka itulah yang terbaik. Ada orang yang spontan ya, ketika mendapatkan nikmat tanpa pasuk matuni rogagai. Ya. Dia berimpak, dia bersedekah, dia ini. Angka tu tahu. Pura pising. Ya rengka patut campak-campak sumbangi joloan Kenapa masuk bina? Tapi ada juga orang pas diberikan nikmat oleh Allah, tiba-tiba dia keluarkan. Tapang ka matuni kuatinna. Ya ringi papidale matu ko lalo ka koroyolona naseng nganui pak kepala kurangi yolona yeye yolona yero naseng pasempajengi tutul mapi pacing ke masa ye lalo ka matu tapar pasumi mandia ruduina. Ya, itu sudah diberikan, diilhamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Ang kami man napapatido po lilalang. Ya? Yeah? E di ito na sala niya roon na mariuloy urang pengeki. Tapi alang kadahsyatnya ketika Allah yang sudah mengilhamkan itu di dalam diri kita. Maka inilah yang dimaksud oleh baginda Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Lalu kemudian, wa'ala walidayya. Demikian halnya, nikmat-nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Nah, kenapa Nabi Sulaiman itu mengikutkan di dalam doanya nikmat kepada kedua orang tuanya? Angka kisana ya gagay. Waktu namilu mate pangulutan Nabiullah Daud alaihi salam dalam kondisi sakarat, turun malaikat dan mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, sekarang kalau kamu berdoa kepada Allah, nariku marilu duwaki kubuang Allah Ta'ala, maka ada tiga ini yang dipersiapkan untukmu. Nariku muilawi kubuang Allah Ta'ala, insyaAllah diijabah oleh Allah. Ini dalam keadaan kondisi sakarat Nabi Daud alaihissalam didatangi, Nabi Sulaiman didatangi oleh malaikat untuk menghibur Nabi Sulaiman. Sulaiman, jangan aku terlalu bersedih atas kondisi orang tuamu Nabiullah Daud alaihissalam. Nabi Daud ini adalah orang yang selamat, dijamin keselamatannya oleh Allah. Janganlah terlalu bersedih. Memang sudah saatnya diperhadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Di dalam riwayat itu ada tiga yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Yang pertama yang diminta oleh Nabi Sulaiman adalah, wahai Tuhanku, Rabbik firli wahabli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, wahabli mulkan, dan berikanlah kepadaku kekuasaan, kerajaan, la yambagi li ahadim min ba'di, yang tidak ada lagi yang memiliki kekuasaan setelah saya, kekuasaan seperti itu setelah saya. Maka Nabi Sulaiman ini diberikan kekuasaan, bukan hanya manusia yang dikuasai, tapi jin-jin pun, makhluk-makhluk gaib pun dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Binatang-binatang pun dikuasai oleh baginda Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan di dalam kisah-kisahnya bisa kita membaca bagaimana Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit, Raja Ifrit. Bahkan di akhir hayatnya Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, mati dalam keadaan berdiri pada saat mengawasi jin-jin itu bekerja dan membangun sebuah istana di Pajajaran nama Jamah. Dan Nabi Sulaiman itu sementara mengawasi para jin-jin itu bekerja, sampai pada akhirnya Makdatu Taungi Iru Purana Puramatina pangulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, tiba-tiba tongkat penyanggahnya Nabi Sulaiman itu engkat tekanna, ia mati dalam keadaan berdiri sambil memegang tongkat. Pada akhirnya Nabi Sulaiman itu tidak jatuh dan sebab engkat tekanna, tapa engkau aneh, ada aneh yang memakan tongkatnya Nabi Sulaiman, pagangkanna capu yeruna yeru capakna yeru tekangi, tiba-tiba rebawi pangulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Barulah semua jin-jin itu menyadari bahwa ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Madepi mana ni jingi pariswi yeru jasakna pangulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Alangkah kagetnya karena ternyata jasadnya itu sudah meninggal sudah ratusan tahun yang silam. Madatu tahun ni balik ye batina pangulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam angkamu pijingi yerutul majama. Ya, onro tau nerupangulut kupangulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka ini juga membuktikan bahwa jin-jin itu tidak mengetahui segala sesuatunya.
Jadi engkau tu tahu malak dan atau peria rojinge, jadi tu nak buat dia terperilak dia tu jinge. Karena ternyata kisahnya waktu itu ternyata sudah ratusan tahun wafatnya baginda Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nanti ketika ya Rabbawi yaru jasa napangulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam napabi naise makeda maita dipalik mati napangulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi kekuasaannya Nabi Sulaiman itu luar biasa. Sampai di dalam salah satu riwayat Rasulullah pernah mengatakan, jika sekiranya Nabi Sulaiman itu tidak pernah berdoa, tidak pernah berdoa, Rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, wahai Tuhanku ampunilah aku dan berikanlah aku kekuasaan di mana kekuasaan itu tidak ada yang memiliki setelah saya, maka niscaya Allah juga akan memberikan saya kekuasaan seperti kekuasaannya Nabi Sulaiman. Maka Rasulullah mengatakan seperti itu. Cuma karena Nabi Sulaiman pernah berdoa, tidak ada lagi yang memiliki kekuasaan seperti kekuasaanku. Maka Rasulullah mengatakan, untuk menghargai Nabi Sulaiman, maka saya tidak diberikan kekuasaan seperti itu. Nah, ini permintaannya yang pertama Nabi Sulaiman pada saat ketika Nabi Daud dalam keadaan kondisi sakaratul maut. Lalu kemudian yang kedua, permintaannya Nabi Sulaiman ketika itu, ya Allah, berikanlah, wariskanlah kemampuan-kemampuan bapakku, berikanlah kemampuan-kemampuan dan wariskanlah kepadaku kemampuan-kemampuannya bapakku. Maksudnya Nabi Daud, kemampuannya Nabi Daud itu bisa menundukkan besi, bisa melengkungkan besi. Kemampuannya Nabi Daud juga bisa berbicara dengan binatang. Maka sebenarnya kemampuannya Nabi Sulaiman untuk berbicara dengan binatang itu adalah warisan dari Nabi Daud. Nasabah alinamupa pangulutan Nabiullah Daud alaihissalam itu sudah bisa berbicara dengan binatang. Nah, jadi itu adalah warisan. Barakatna yaru dua-duanna pangulutan Nabiullah Sulaiman alaihissalam sampai diberikan kekuasaan dan diberikan warisan dari bapaknya berupa kemampuan berbicara dengan binatang. Lalu kemudian yang ketiga yang diminta, ya Allah, berikanlah aku keistimewaannya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, ini yang ketiga. Tapi Rasulullah mengatakan di dalam riwayat itu, doanya Nabi Sulaiman tentang keistimewaannya Baitul Maqdis Masjidil Aqsa itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya kami diutus. Pagangkanna yutusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul akuniru ipad dupa doan napagulutan Nabiullah Sulaiman alaihi salam tentang keistimewaannya Masjidil Aqsa. Maka disebutkanlah di dalam salah satu hadis, siapa-siapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang melaksanakan salat sunat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, maka diampuni dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Le supaya memapacin jadi pada pada tu yeru nilai apalena dari kemampuasa bitawi gubiralahuma takadama min zambihi kayaumi waladathu ummuhu. Jadi itu salah satu keistimewaan ketika seseorang melaksanakan sholat sunat di Masjidil Aqsa. Nah, inilah 3 permintaan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, jadi nampak dupa wipuang Allah Ta'ala sini nayeru nailawe pangulutan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Pada akhirnya doanya itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an amta alaiya wa ala walidayya. Enapai akru pagangkana. Jadi kita baru menjelaskan itu, belum lagi kelanjutan daripada doa-doa itu. Wa an a'mala salihan tardahu. Nah, ini masih panjang pembahasannya. Jadi mudah-mudahan
melalui pengajian kita ini saya ingin menyarankan, setelah kita memahami apa makna dibalik daripada doa-doa ini, saya harapkan biasakanlah memohon kepada Allah supaya kita mensyukuri nikmatnya Allah. Ibadah yang saya anggap sebagai ibadah yang tidak pernah putus, nilai pahalanya terus mengalir kepada kita, adalah ibadah mensyukuri nikmatnya Allah. Ia betumatu nama sulang ia rusuk kurutta narikuman nokok-nokok ni. Ketika kita sudah mulai mengeluh, maka ibadah syukur itu batal, sudah rusak ibadah syukur itu. Narikudi dan kata sesekali tidak pernah kita mengeluh, maka pahala-pahala daripada kesyukuran itu terus mengalir kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Fazkuruni azkurukum, maka ingatlah saya. Rampi-rampi ginasing azkurukum, maka niscaya aku akan mengingatmu juga. Ya rubiasa narampi ngekipat ceramata najelaskan ki letu mikro Fazkuruni azkurukum di napa terui penjelasan na nasabak nasur bawami masik kisikiri marampi-rampi angkamu palanjutan na nyeroyae waskuruli, dan syukurilah nikmatku. Ini huruf waw, huruf penghubung yang artinya dan, berarti yeru arampi-rampi ngengisi bahwa syukurui pada padai lau kenana. Orang yang berzikir dan orang yang mensyukuri nikmatnya Allah itu hampir sama nilainya, hampir sama nilainya. Kobak kedetawi ada zikir yang tidak pernah putus-putus, tidak pernah putus, maka persoalan bersyukur kepada nikmatnya Allah itu juga adalah ibadah yang tidak pernah putus nilai pahalanya. Ia betumatu nama solat syukurui narikuman noko-noko ni. Ia betumatu nama solat syukuruta narikuman noko-noko ni. Narikuman sesekali ni. Tadden ia tu apalena ya rohona syukurui. Maka syukur ini di samping dia ibadah yang dilapaskan alhamdulillah, dia juga adalah ibadah kolbiah, ibadah yang ada di dalam perasaan-perasaan hati kita. Di samping juga adalah ibadah amaliyah yang harus diwujudkan dengan perbuatan. Nah, jadi yeru syukurui mencakup tiga persoalan. Angkat kutimunge, angkat kutui kuati, angkat kutui kugagugawe. Nah, jadi ini ibadah yang sangat luar biasa. Makanya ketika kita bangun tidur, ibadah yang paling pertama yang diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah adalah ibadah syukur. Ketika kita bangun dari tidur kita, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah kami mati dimatikan. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan kembali. Nah, coba bayangkan, sebelum kita sholat, sebelum kita berwudu, atau sebelum kita mandi, sebelum kita meninggalkan tempat tidur kita, apa yang harus dilakukan? Bersyukur. Maka ibadah yang paling pertama yang harus kita lakukan dalam setiap hari adalah mensyukuri nikmatnya Allah. Baik, inilah pengajian kita, dan ternyata inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabiullah Sulaiman alaihissalam di dalam doanya. Tapa apalah iyi dua-duanya, silakan dijadikan sebagai doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma'amilna wa min syarri ma'lam na'amal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril asraril Fatihah.

telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman memepan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421-23556. Handphone 085-395-350-907. Radio Mesra. Mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Pelaksana tugas Dinas Tenaga Kerja Parepare tegaskan tidak ada aturan larangan non-anggota belanja di koperasi Merah Putih.
4: Melarang orang kemudian berbelanja di sebuah koperasi kalau dia bukan anggota. Ya. Kan belum pernah saya dengar ada bacanya. Kecuali memang untuk hal-hal tertentu, misalnya katakanlah disepakati oleh pihak koperasi, itu kan yang menentukan kadar anggota koperasi. Kan ketentuan mengenai apa yang kemudian mereka mau lakukan yang koperasi itu kan diputuskan semua dalam terkait dia keanggotaan. Kecuali memang mungkin ada produk-produk tertentu yang sifatnya memang diperuntukkan secara.
3: Tanggapi korupsi dan framing sosial media, Hakim Arfianto Setiantoro mengatakan integritas CJS berawal dari iman dan syukur.
5: Tingkat iman, nah ini sejalan tadi, tingkat iman itu harus dipertebal. Kalau kita, ya manusia, itu lupa akan sifat ramah. Nah ini yang utama. Kadang dia kalau sudah mendapatkan enak, pengen enak lagi, pengen nambah lagi, sudah istrinya satu nambah dua lah, itulah. Itu yang pertebal iman itu yang utama di sini. Dia harus
3: sambut hari ulang tahun Partai Demokrat, DPC Demokrat Kota Parepare gelar gerakan langit biru dan aksi sosial.
6: Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan kegiatan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan kita. Tentu harapan kita mudah-mudahan dengan kegiatan ini Partai Demokrat semakin dekat dengan masyarakat. Partai Demokrat selalu hadir untuk masyarakat walaupun dalam konteks belum ada pemilu, pilkada dan pileg.
2: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Laude Arwah Rahman, menegaskan tidak ada aturan yang melarang masyarakat non-anggota untuk berbelanja di koperasi. Kehadiran konsumen umum justru dinilai positif untuk meningkatkan perputaran bisnis unit usaha tersebut. Isu mengenai batasan masyarakat umum berbelanja di gerai koperasi Merah Putih mendapat tanggapan resmi dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi Kota Parepare. PLT Kepala Disnaker Parepare menegaskan hingga saat ini belum ada regulasi yang membatasi hak masyarakat luar untuk bertransaksi di gerai koperasi.
4: Membaca atau kemudian mendengar ada aturan melarang orang kemudian berbelanja di sebuah koperasi kalau dia bukan anggota. Ya. Kan belum pernah saya dengar ada baca. Kecuali memang untuk hal-hal tertentu, misalnya katakanlah disepakati oleh pihak koperasi, itu kan yang menentukan kadar anggota koperasi. Kan ketentuan mengenai apa yang kemudian mereka mau lakukan yang koperasi itu kan diputuskan semua dalam terkait dia keanggotaan. Kecuali memang mungkin ada produk-produk tertentu yang sifatnya memang diperuntukkan secara eksekutif, eksklusif untuk katakanlah misalnya simpan pinjam. Mungkin itu seperti itu. Tapi simpan pinjam pun di koperasi sebenarnya bisa untuk beberapa koperasi dimungkinkan kalau misalnya dari pihak luar.
3: Lebih lanjut dijelaskan, perbedaan perlakuan antara anggota dan non-anggota merupakan hal lumrah mirip dengan program membership pada gerai retail modern. Anggota koperasi biasanya mendapatkan manfaat lebih seperti diskon khusus atau imbas hasil, namun untuk penjualan barang harian, koperasi diharapkan dapat melayani masyarakat lebih luas demi memutar roda ekonomi lokal.
2: News.
3: Insan Mesra maraknya pembentukan opini di media sosial mengenai kasus korupsi dan krisis integrasi. Oknum penegak hukum mendapat tanggapan serius dalam program Ngopi Berjamaah Jumat malam. Hakim Pratama Arfianto Setiantoro SHMH menegaskan bahwa penyelesaian masalah hukum harus dimulai dari penguatan moral dan keimanan. Harpia menyampaikan bahwa sifat ketamakan menjadi pemicu utama timbulnya korupsi. Oleh karena itu, penguatan iman serta rasa syukur menjadi benteng mendasar bagi setiap penegak hukum maupun masyarakat.
5: Tingkat iman, nah ini sejalan tadi, tingkat iman itu harus dipertebal. Kalau kita, ya manusia, itu lupa akan sifat tamak. Nah ini yang utama. Kadang dia kalau sudah mendapatkan enak, pengen enak lagi, pengen nambah lagi, sudah istrinya satu, nambah dua, lah itulah. Itu yang pertebal iman itu yang utama di sini. Dia harus, tidak ada kata puas kalau kita mencari kepuasan. Tidak ada kata yang enak kalau kita cari yang lebih enak. Yang penting adalah bersyukur, itu yang utama. Bersyukur apa yang kita dapatkan. Kalau kita mencari yang lebih atas, itu akan lebih tinggi lagi. Kalau kita cari yang lebih bawah, ada. Nah itulah, kita yang harus bisa mempertebal iman kita. Tadi, sholat itu yang utama di situ. Tapi harus kita ketahui, ketika kita melihat sisi keadilan, mana yang harus dibutuhkan masyarakat, itu yang harus dicari, sisi keadilan apa. Kalau tidak ada aturannya, dicari, itu tugasnya kami, saya selaku hakim.
3: Selain menyoroti integritas, Arpian juga mengedukasi pendengar mengenai alur hukum pidana. Ia menjelaskan bahwa laporan diawali di kepolisian untuk proses penyelidikan dan penyidikan, diikuti penuntutan oleh kejaksaan serta pendampingan advokat sebelum akhirnya diputuskan oleh hakim di pengadilan. Arpian mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menganggap seseorang bersalah hanya karena berstatus terlapor atau terdakwa, serta mengajak publik aktif melaporkan segala bentuk ketidakadilan. Insan Mesra menjelang hari ulang tahun Partai Demokrat, seluruh kader di wilayah menggelar aksi sosial dan lingkungan bertajuk Langit Biru. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Parepare, M. Rahmat Samsuala menyampaikan, kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk dilaksanakan oleh seluruh kader di Indonesia. Aksi yang digerakkan oleh Laskar Biru ini tidak hanya berfokus pada pembersihan lingkungan dan tempat ibadah, tapi juga diisi dengan penyaluran bantuan sosial bagi warga kurang mampu serta agenda pelestarian lingkungan. Melalui kegiatan ini, M. Rahmat Samsualam berharap Partai Demokrat dapat terus konsisten berada di tengah masyarakat, bahkan di luar momentum politik seperti pemilu ataupun pilkada.
6: Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan kegiatan dalam angka menjaga kelestarian lingkungan kita. Tentu harapan kita mudah-mudahan dengan kegiatan ini Partai Demokrat semakin dekat dengan masyarakat. Partai Demokrat selalu hadir untuk masyarakat, walaupun dalam konteks belum ada pemilu, pilkada dan pileg, tentu Partai Demokrat tetap terus hadir di masyarakat walaupun belum ada kepentingan-kepentingan politik.
1: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Telinga berteriak di tengah gelombang modulasi takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa Mona makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patatu. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patatu. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
5: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
6: Rumah makan Patatu.
7: Bagus toh.
8: www.radiomesra.com.